bukan di Zaitu Lakhil Cokere Bantio Senakaran Cokes Cika Bingkil Aran Sali Hung Hung Cinake Tok Bartana Cokes Cika Bingkil Zaitu Lakhil Cokere Kawael Bincer Reyes Ikan Ina Barna Tau Limang Sang Salat Or Maran Sia She Maran Salah Hung Kablan Kawa Dios Siten Kankere Hukan Nak Zaitu Lakhil Cokere Kawa Regional Regional Dopaba Disamatin Kana Hernandez Si Hernandez Udep lialal kaholbe kalan saka pa jo ke chekapinkil. Ugana Hainde say to lahil na kakam sa lehong kablal Pantiyosh manak jo ke chekapinkil. Ugana say to lahil chokrep lah kandelar ya yalikar Sabado takal tatiklak likahil Domingo jo kep salinim lanike arang kandelar ya yalikar Saak sa lechon Lais likomon arang kwankesh kandelar ya yalikar Marina Baleble, como Nicolás, Karina, Jabalán, Seicho, la Gil, Chocare. O que tal, ni quiere pantio, Chacare, Generabi, Lecacuatis, que le cayó la es, cabe, que, sa, jun, shaman.

0: Kocsogan és kaszkvic én csiris. Jekatyú ámna ráhnak. Tentot kill. Tentot kanaus beresin kill. Szöjtjálalil. Maré ink áza hompát. Jokocsi csibankil jekatyú ám. Maré akulák a kabeha. Húszak csabilak óak. A kanaus és funél. Ink á és komon is panák. Jekatyú ám la ó. Chokela o nahrok de kachuam. Awanan chokle de kaku adios. Kunchina kamo kakwi. Kunchina muzuk uhwi. Kauch panak. Panak eza re chokunil. Panak chok de sion. El chokunil y kakeru kwan. Y kakeru kwan koki. Se de kachuam. Nas chok de si chishkunil y kakeru. Narril nas bere si. Ut ahtam ilshpan chokunil y karu na kache. Karu li na kapanak. Ayak, Churikután, Ecuer Domingo, Ajual, Chinaus, Juan Chabil, Inalet, Ninasquecho, Kaili, Kakua, Dios, Panak, Juan Junli, Tzoloque, Kakulchak, Chocre, Ilo Rey, Ratini, Kakua, Dios, Lectores, Chihunil, Niki, Angelaxa, de Monitores, Relixiyanak, Nuntajenak, Chalalil, Atin, Uchichapalul, Inalet, Dina Katsol, Kauchpanak, Aranas kutsa kriti kakwa Dios chapuna karucho kos manun kisa di kachuam chandu to kwang kriti ratin di kakwa Dios chandu to kwang sa di kamatan chandu kachapi lo presis kasap el sich kunili ka peruli narak di kakwa Dios pecha abanan mi kakosta en chal mi kakeli mag sa kapeng ispanak nim na mag sa osta kina kuila o tache li kakwa Dios na kiopich at anek. Ari kaku adios chare anan okre chokunil a chare karut panu sa linchu am kumon mukukoka anta mitra toshikla o sa li ratin di kaku adios ni nakataw sa li Santiago sa li Santiago ispench ol ut sa li oslahu narak na si chokoka i naktachale rishkunak mischie chan ali dios na chelokwish spanak li dios Inka na chale rish anli inka us chimoko na chal rish aniak lina alek na chal sa shpeng li hung hung nak na esik ut nak ame ispan sa inkil ru lima usilal emak retal eskoskwits in makuha tali kawa Dios na chalo krish li kwing li ish shpanak li Dios inka Nachale rish pan din kaus. Ma junta ruk tan un tak sa shpen li kaku a Dios. Ma jun junak tak eok rish na le li kaku a Dios. Ma jun junak tak eok rish li kaku a Dios. Pa no i la ata pa no i ma a junak ya re sa shpen li kaku a Dios pa nak. Ha an ak echa re, ha an ak ilo re, utaan na na ok rish chishkunil. Di karuna ala sa lechol, karuna rach. Marina pal na kabila o na chise kachak chakun na lechol kain. Marina pal suta kabila o chise na oso di luchichot. An sa li kutana in sa li chapa in, talak ta oso di luchichot. Ani kyare, lika kwa Dios. Ani nataklan, lika kwa Dios. Ani nana okre chukunil, lika kwa Dios. Maka hunak chik. Kuanta sa kuna kikwin, kuanta sa kuna kanita sa magkakinta sa chakalu, lisnale, lisnawom, jiris ratin ni kakwa Diyos, usta kujik naril, jis kuni ratin ni kakwa Diyos, mukutruk ta, tis kasu ni kakwa Diyos, kawuch panak, jis kuni lain, naubil si pan ni kakwa, kepil sa kapen, sa kanyang, lisantil mo si ek, renak kanaw, ispere singkil, chanru, ispere singkil, kakangkil sa komunis bejar. Ana ini dah tine kakwa Dios chokochis kosval renak chokoch kepar retal par chokochisik bichar kama yo chepar arin kakwa Dios manina runa kusukre rikish ni mash kwankil nes panuche junil lina alek na chal sa shvene hung hung aan na umbesik ut na kamesh pan shankiru lima usilan narak nas chenak Arunus chik lima us sa lekakolong sa lekakaus. Aran no ko chik. Aran no ko kwan. arano ko bek abanan manawulak chiruri sako a Dios in apechal abanan tentos que barretal aruli mak ut aruli kwanza tok tokiru sira de sako a Dios
1: Ni kongong china lep kamala sholob li kumon Ahun li na lep chiris li lis kwanji kunak li kumon Abanan moko junta a rechihunil li tiyo chi atinak wili ratin li Dios Banak ikwanjunak anina alek Banak moko kona ruta tienak abajo na de común vejan solcho bar na chali ale kamana solo de común o kana ke kakam chik chokere li bitse in deste li Jesus ki stak laem li bitse in an reli lo onik pues vejan na kna re na kna kwali lo onik sa de comunil mara sa de santil mi sa chali changrut

0: li hona la an nakin ka shkulek panak tikinip ala salib oklepal an hun retalil nakak e chinawek panak ilmank utshua imimank sali honal mahe inak ninge nak oship shaman chikan anakwan rikish nalip ankel rish li railal li shiwchiwal ho ahkwi nakish sikish kamik eblisak ho ahkwi eblis ashkial nake kulukre chirish kainto okshinaw al chirish li rakal rehun lahu nashkiahkwi kap lahurushkal rechia ho nakanauru Decreto 11-2022. Chirishayin, ninkanaple honal, renakte cholop karunas ye sali chakrabilain, renakte shnau eblikomon, charruna kwan chkainkili poyanam, charruah kwi li majelal junjung, charruah kwi na ilman sali jalankalank chitep, sali katenamit, marak sali ablil tenamit.
1: Uskhokan mag anas ye kaje kanak kwan lit khilji kama jokori banak kwan khun litas ilhu arqui li lipoya nam tentotis kolri chirish ep chishkunil ep lich akhilala in marah li raup tesik banaka ikun raup tesik pejan panas ayin kilep shqu am ep lipoya nam nakanau chi us nak chalak chankireru na chalk arunas ke litas ilhu an khun la ho utquips kuipskakal rakal anak na chishunil ebli li poyanam li te panu kreli na leba inte kwang klish ke pal stok pale brish li shmak stash aba nak an moko usta pe ya apanan kwi li komon jo chik uluk ebli na leba in tento tish kere sila pe ya apan kwi nakakanam chiko ka an shmak kashi ing anakake moko kulak akte kwi re chishunil arunash ke nak ebli komon cha an linash Eri naktish bat unlesh kyu ang hunak likomon kakiyak maritin chala intin kere kana Martina, Marash Martina. Kwing anakat kwang kwik incha kunak likwing, li poyanang kwing. Aran kwang kakwilish alamil apan shmartina kumpatish kere sila ipetyal. O tento nakaan kwang kwakip marakap lahutya lish alamil e lina lepa anredish. Chan chan roxin kil ribrik ili poyan nam aan. Utkoka nakwi mareli komo nakwi nakshke nakshke re nak kwing anakataklacha kun la halam bukwe mukutat kwakta pekyal na kwana kun masa shkyu ameblisa ut makishiw na kink atish kana mare shulak chiru apan makina shnawiru li poyan nam anyaan shtakla lish halam bu sa shkawa na akshrak chikan kamashke chok sa shtik lakik na shmak na kumbesik chicha bil na lep chichina usil utso him bil na lep na kakire pekyal utaran ane lich ina poyan nam lich ina ish kwali kilkech iskila nge kulukresa eb li chiap na kwankeza kap lahu os lahu ka toh ula kebre kwa shak lahu chiap yal arang kwa hun li honal barki eb li kuksahil iskaan nge iskulaan shtakla li iskalam bu apanaan kwa na kwisit alamil pe yal na kwa ke kwa shak hip chiap tento tis toh iris li komona arsa shkabana la oli isma kwa reho tanak takat utkib yal ak chankreru pe yal Utho kanak kwi kwi li poyan nam jodish panong kila an re hunak ya re nak naril nak pat bayak li china ish pat bayak li china kwing nak na rataw rush panong kila akak na lebliki kwal kaw kwi chik li shtok pal rish cha an li china tas gil huwa an ho kanak nak anit kakte tawak ki rula ish harup yoke shi ilo kese li hun kamuka in yoko jish olo bankin sa li katin na wal ek chi re nak chiko ka an tulak chit akare ruli esilal chirish ebli na leba impeyal nak kwan hun ar kwan hun li hun na kolo ki kish mare arin sa li kakun kapal mare han la kwa mi wing atatish pa paman ayuk el akwa kresik pal parfi truk takol agip chiru ebli na leba in
0: hukan tkal rikin ril pali na leba in lish chakrapil hosh hultikaman nakak ere tal nak kwan shrakalil di hun hun par kwinash ke Arkuan chakrapil, arkuan akui shkebal shmak marakril pal chanru akui shpanu lihungo chipoyanam ut shkebash tokpa mak chirish. Hosh hultika kwan shtalamil ut nakanaw nakhokan ut kwan akui li chakrap na hultika man re eblikomon nekik achink poyanam ut nakak ere talain nakki. Eshak chabila habinil tokpa rahulak shabali buktisip alati na in anakuan tokrap inkil. anit akal lina ke rau tesik lina ke musyek sijuam rikin lina kubambil na lebain ningkana shonal kana Claudia
2: Usbi kumon res ke was akop le kati ni kamayo ke chol banki le kumon dik ini rau tesik lina shkuli ka poyanam le kasahil poyanam se le kasutan خال آخر لکیروش خالتی کن کین نخ چونی لیست علامی لیک آخر و مرخ لیش تخم ما که قایه تنتون نخ تان نامان چند کیروش نیمالیک آخر و مرخ چند کیروش نم تخم نقلی ریلان شب آنومان دکی نخوش قلیل رین نخ تات ایلمان ریست قل خراب چی تاب آنومان و مرخ تا قوان قلیش تخم آلمان ابل کامولی نک بانون لی راب تسین که این بچه Rik isu bengkili halang halang cepat om kuah kili kau syek rik ini ani ni ke raup tesik umarak ani ini abli ni ke eskuli raila la kuaya kual ahel ru nak abli ka kumon li ni ke espanu li raup tesik ga in ni ke roksi li ka sahil puyanam ka mas tiak kuila ka kumon li sholop cak rup elak nak rik ili payok tena nak kajak cok ka ili ka atin koksi pekial sali eko ka nak kuan nak num tahenak li payok nak mosman sali ka sutal Abanan kuan sunak kula o li chukwa bejink anakil li karu chokep li kalal kakajol utmo negesh kete retal mare chokep chisera egrik ikunak retzak il poyenam nak negesh cheri beb abanan chirishak li kajela kwaye kuan ke jalan kuep li kakumun li kawuseb li shnaleb huak bili kal ebli chekal kawachin li negesh banu li majelal o marak li rayla la impechal ajela kwiruch o lo bankin kum huka kwita li kuin kum marak kwili ish nege banu li kajela in numtake kuan ke bakwe kakumun Nek negatif ilok cakram negatif nauli cakram negatif panuli num tasing railal umarah li raup tasing ka impeja. Abanan nak negor nego atinak ciri sep leka poyenam li negatif panuli railal in ahelru nak li trak eci nawek nak kuan leka kulub kemasti leka komon rup elah. Anihik in naru nego takon anihik in naru nak eci leka cinawek li karuli railal jokosh kulbal. Kuan sud nak sereka hun kabal mukun nak eci li esil rep leka nak leka cukwa abanan khual a. Ahel ruh cakbali esil reb le sahil poyenam nak kuan kep li cakrab li karutesh banu pejal. Ukan nak ahel ruh cholobankil li cholobankil rup elak li nak leba kuaye nak kep li niket anek sali nukot anek sali musyek umarah li nak leba kuaye naru ish, naru kuing, naru sahil poyenam, sahil ish hu akwili tishila al pejal muhu kuantas cipul resh banu kilik ahelain.
0: Hukan cakalak kana Claudia dikin nain kual ahel rush kutspali nale bain es kuch sahilal banak kwan ke barin lika kumunikik ahalak sali mulam kung parkui na kish am chakeli esil parkui na kik ahalak kone kish panu ahkui sali halang kalang chite halang kalang chite namit rikin rilbala in aks kanaw chikan anet kebli na ke rob tisik anet kebli na ke tane sali palaka in Shkanaw nak shkaleb sah, shkanaw nak shkaleb ish, pikyal ut nak eretal nak rikineb li rahome bisayleb shchol kwan su tahkwi na kish sume li atin utara nakit ane. Na kish koshla nak chabil, na kish koshla nak sum atin apan mukuho kanta. Rikin juga in nakanaw nak shkiali sah kwan hunish poklebal sa ru pikyal. Barkui naruri pal chish hunili esil barkui naru chish sumenkil chish hunili na lep na hultikamande marahlitz ib na taklare naru kakui sumenkil lip okom hunhung aban mareli komon toh mahinas nauru kwan chinah pikyal abanan akyo chiatinak chiri chika inak ashkanaw barkuan takal na ramok chiru eb lisah marah anili naru tesik nak akyo shkul pal li alaik aruna ramok chiru na kinka nashkana li atinak mara kinka nashkultika ninka na le honal regu chinak te kultika li esil ai
1: kwan humbaik eru li nka nashkana li china ish pijal malena okshie arena kama kajena kajos chi atinak na mare kwan tinke unaka chabil poot chabil uq tatkuan kukin hokana o mare ne ke shkere di china china saho di china ish pijal tinke atumin re inka tinkana tatchik inka pijal tatkuan kukin hokana an kwan haki na kin di china ish o li sah inkana el na shnau na kinka usk eru yo pijal yo ke shush bash yo am ut una kwanaran porque inkana raj kana Skulpal kero yo ke skebare pial.
0: Hokat kal rikinain pial nak eblisah na ramok chiru kwan sut nak akshish keli rek aom pial. Akshish ye nak anli sum atin mareli na bech yu ka bech shesh nao. Ut kwan chik rahom lisah akwinak ingachi na rash kanap ankili po yanaman ut toh mahina shnao chan ru pichyal panak kyal rikin lip okle bash tikla li atinak rikin akwi hosh hultika ke pichyal neke chal chish ere sinkil shkwi pisinkil akwi limolam kunghong sali katep hultika ke pichyal nak akwi na kachi neke rash kanap ankil mara kwan sut akwi nak shek ay pichyal shek ay tisir kin mare lisi matan neke kere pichyal kwan lisi matan neke lik utaneb shek ay utaranj ok jota kwi lis kiale li ram lis musi na kere ka rikin chuka in nakak ere tal naknap alpay ruli na ramok churueb akwi lisah pichyal kwan akwi nak eb lisah hual saeb lis chol lis kaush chirib leb rib utnak chal hunak li mahelal tikin akku china ke stauru pichal ne ke skol rib chal ta ka ye pichal ne ke skol rib ut chihokain na chal akwi li mahelal utnak kwan isah ne ke shabin qe marakh li ne ke ilok chaqe salik amesin hun hun ho akwi li na parku na hulak shia bali pukte si bal atinain saflik ale bal hun hun marakh li ne kore baran fray bartolome de las casas chisek rashuha fray marakh li ne kore rabi aran chikahbom aran puten kiche utarin chistep sa ho akwi sa li khalan khalan chi ale bal nakakere pikal nakli na le ba in khwal tio chi kulman rikene ebdisah utin kere nak ho akwi li kokal khwal shu shu bil bal li shuam ebdi kokal nak kwan banak moko ho kan ta chak nak shkwan ka ut pan roksin kil chinka chapil li pokle bal banak li pokle balatin khwal chapil rikin sikbalik angel rikin dil bal khon khon abanak kwan Rikin chika in to okra binkil pechal rikin kanamirna par kwants akal rakalil li sheel li nale ba in resh kolpal shchu am lisag marah li poyanam nakin gachit tau li mahalal
1: Us Martina salihun kamo ka in chokwela in kamatyoko chi atinak chirish arin kwan katko halang halang li molam li yoko chi shpanuki li kak angel salihun hunka li katepre li katenamit alta verapaz kamajo la inre defensoría de la mujer indígena demi yuokin chit akon kri inep chishunil eb lak oto sha polo chik aran chishunil senau panzos ut la tinta tukuru utamau nakak ere tan naklikak angel yoko chishpanunkil aahual chapil beyal rik in shkep al eb litzolok chishep li lisah shpok palep sa akunak li takong kre nak te abing chirish eb li hunhong china le pechal nakachere se kashlan atin charlas talleres chihuni la am pechal nakanao chi us nakain hun lish behil re nak eb li poyanam te okeng te shna viru chiri bileri uch kultikanker chi us chishke palep re nak tentonak te okeng chitz akon sash kawanak wink aneke okening aneke akon moko te shtau te lishnale bebe yar yar guan ke baran ut kuna kuchik li juan angel iru aran ashe inkilat ke li kuku kama yo li kakomona re li kiochik angelak sali sali esbet kiosk ep ahun lich ina tasbil huke a ihush behil re akwinak te kak echishnau abanan angel iru nak eskomo nakti te yebre le sag umarak te patebre nak she ulak salit solepan mashulak kunak limolam karush ish solchak makwa kunak li hushe ke chakre re nak te rilak pi lish sa pekyan abang kush kak ul ut arash kana utink ash koksi mokot kana utat chankiru kwanko angel iru li sakong li okeng rapin kinap ali chapin na lep utho kanak pi hun chik li komon kwan kanak jere li convivencia angeli ruach kwi ispanun kila ansa shkwa meb li sah shpok pa lep roksin kile brenak te takon sa eb li chutam hun hun ut marina kwan li kobol takon kre li dik alepan angeli ruach eb li sah te okeng li sakonik aran maresh ke pale hunak li molam chokresh kupan kile hopak li sah renak te chutuk rech sahilal mare tesku hunak li batsung mare achikiru hunak li yalok u tespanu renak chikama al eblish kaush lepan inka hunesa li okle pal pe ya na ka kereta la na kwana hun li ka li ka na lep yo tish ke pal mara hun li chokwela inki rosa shkawana e huneli ko ka ino pe ya li li roko oto li ko ka kwi take kutaka take kutaka pe ya na rah na kina ka a hun li shki pal ru li kyoko tish ta waling anakanao e bli kasa ko kinsa ko la hep chiam machabil chikte ilok ing anakanao li kasa mate aping chichabil sa shkawana shkia yo kep salipe kwan kep hun li shkina aruli audífono na kachere sali sali kashanatin li rap inkilep eblish musika ut marah nak ok chikwar tok teori palaran li kwan na kachena kwan li tiktok pechan apanan usrahan nak chabil da ut hun chikli kyo chik anu manga kwinak skol alqib chidish chishkuni laan benak chikho kaan atot anek sali mahela lain manaraka kere talanak kwan kwan kip lipo yanam nikish taksilish halam u nikish khaliru she okchak chi ilek shpanat kip li halam pekyan ut angheli rush kip alebre in skol alebre haan alilish behili tendota anu mang chokke lain
0: Hogan tsqal pichal akshak eretal naqlimolam hunhok nak ahlak sali qatep kho akhu isali khalanqlang chitanamit yokesh anunkilik ahel chiraqal utsash honalil pichal ana khalanqlang liril bal khalanqlang shkutisinkil kwalinek ahtasin ho kwalinek ognale kwalinek kwalinek oktsolok kwalkilin anuom linakesh anu re naqtish kolshu amlisa abanan anakhwan Marela es sa Marela es na ber chu kober chabila habinel yo que chi aben qejro la ekuain restik la ekli shaman na kahultika ere na chanru ta ka ere tal na kwan huli poenam ahrao te sinel kona ka chiresa shkapkati no pal el agresor apanan nin kanables honal ebli komon renaktes hultika ke chanru naktak emak retal na kwan hun li poyenam li choshi atinak li choshi pokok apanan haan hunah raob tesinel nin kanak li hona
1: ut kumon kamachuko tishyewal wikin nak chankiru nak kanaw kupi hunak li kumon haan nakanaw nak kwan chak li shiw shiw chirish peya panak nakili kapok lepal et ina os na kakutun na shi bishi chaklish li hunak lish khalam u salim sali nakachire la och perfil nakachira na kwan apanan maresh och chak chish taklankil hunak li bokom chokre li kakumon solicitud nakachire uch oka kuchak chish kiepal na chankiru shakwil barkwankat nakatulak chikut
0: mach ina usat
1: ina usat aka khat kwila at nakat kwa pekya utaran pues ane li kakomon uchke nak holy ho kambi uch chash sumelish pokom pekya apanan moko nakanaw ta chankiru kwan apa chankiru takat kanaw pengkuan nak mas ina usna lep na shiye chak mcha is ke na ati na klikomon chiri shaan nak na shke khalang khalang klish perfil sali sali sali sali bokle paan manak na shkhali chakiru na shke lish kawa akong kumpakal apa khangi chak kumpakal ya bitya na shkhali shkwenta na kakire lao ut na rakakwi na marakakwi na okchi siing kakreru
0: na shkhali shchiap tamen
1: Nash Halish Chiap, ya Kamachos que vale licencia coral y harina. Cuando aquí a Anna Nash Nauchi Payak Marta, Tikchi Payakiru coral y arpe chikli rachni. Charut canao na Kamako na Rapta Sine.
0: Na okie vale china ishk tin machina usat tin mare equierna ok chiatinaru inchina ish, pero hulahak na quiere na quaxum blaca cookin, pillan. Entonces an kuchal ta pichal porque chan rutin sumla na kwan chokish na wari ru li ani chokish chi atinakwi utni kunin na ta ani kwan chiri shakwi li teléfono pichal li tiktok ya la ani na rush e bal hunaqi foto hunaqi chia pichal a Guatemala chan mare ku a Guatemala ta mare halan chik na ah pichal tos tento aki komonte nawa hia an pichan nak anku usta pichan
2: hogan tqal
0: Esok cakap lah kabinet tu orang lah cakap lipuk tisu balati nain. Cekol jenut tak nak saya salah jual sahun kamu ni kos. Esok nak nak jual lipuk tisu balati.
3: Ministerio Público, Juzgados y Policía Nacional Civil. Exige tu número de expediente y si no eres bien atendida, busca apoyo en otras instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Instituto de la Víctima. El acceso a la justicia es un derecho humano.
4: Vivamos en armonía. Este es un mensaje de la Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte,
5: CODEMAU, TRISAU y Fundación INCIDE, Guatemala.
6: Kukshun kikahne kwa chkacharik maha inkeenta kaplakhap rekhanak nim lakmak egwilik tok alrih pantselom kwa shakip on kaplakhap rekwili inkan pantaap 173 re y código penal retake kukshun ekukakun ahwalwat na kikacharik pansukil kushlis
7: pukacharok pansukil kushlis
8: repiral wili iruyewewe imolab
9: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo CODEMAU TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
10: Ish kwana ulup shtiki bankin sikpala kashpakutang roksinkila tumin hochanro nash ulip chaku resh poklesinkila kwip sa sail kwang
11: kawaka chol chirish lina kakwash panun kil salatyu am koakwish ta kenkil rish lina kanaw naktatruk shtaupan
12: kwan ko sa tuktukil usilal
13: lina lebain nash numsi e blimolam
14: Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte Médicos del Mundo CODEMAU TRISAU y Fundación INCIDE Guatemala.
15: Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial EGA, con 18 emisoras cubriendo todo el país.
0: El chocolate de tu pana que está obliman, costó que usted sale con cabal, res que vas como le cac ángel, chanruna queril, masa sale chol. Porque le cucain, nacacots, nacajultical, inalebain, rascuina clash, tetele causlebal, tetele ram, rena cancatec olib a la quic, cualquili poyenam na ulucre, rena cacui, la ocha que vilque, tacatin aqui. Un chilijonal no conat ochacres cotspal. Shkial lina kulman apananakwan to oxnaubal karut kanashkul lina raub de sig ane lina raub de sig ut karutish banu ninganap lehonal renak te kots karutish banu li joji raub de sig marah li joji pasesh halam u marah haku li joji kezahunak nakher lehonal
1: Angel runak tishkere silpe yal kamayo chishkeb alaka kumunarin ak yogo akuchak chishkeb achirup elak chishkunin chankirunak nakil hunak lakrop tisinel ut aruli raup tisik ut chankirunak napanuman beyan apan salihunk amokain arutish panu lipoyanam likyuchirop tisik Angel runak tishkere sil kuing anashkere sil Tokaran cik nak arusk ulman, tokaran kacik atak virusk ul, bis kanau cikunila a upe sabis ul hunelik, cangko nak nakak Apanan angelinu nak joko ciri palahui likomon liko cirok tesik skie barenak tasik ciskie baliresilal sa eplihit le balhun hun. Kacik salihun kamo kain, ciskunilikuan kuarin nako hulak salek alepal. Ut kuangkat ketis kumon eb limolam linike ulak ci atinak cirish shkol balkip ciruli cahkilal ciruli railal ciruli tawasik pekyal ap ananak kuan cuko cishkeb al cirish kacinkileb lipoyanam champutiro amana ushk kacinkileb ho kanesh kumon na kuan kacinkileb lipoyanam sa shkawanak salikasutam ing anakatawak cikiruli kuang ut numtahenak nak cuci halak lika kuanghek Koka utnak angel iru nak tishkere silal. Naruna shik sa eblik in lahna ol chakra, eblik ak alom tanamit, naruna shik akwi aran urik ineb akwi eblik akumong kwan kebarin le SBET, Secretaría de la Violencia contra Explotación y Trata de Personas, neb sakalishk angeleb, jishe elishk angeleb, baalish chamalishk angeleb nekeshpanu, apanjo demi naruakwi il komon nikarutekwi tim banu, hokim ayak yokin chirilbal, una kayelish beil artruk ta chikla at o ke bakwili ne ke hulak sale ministerio de desarrollo ebline ke ilok chirish chakra bel charuna ne ke ulete les de komon lish beil akwi truk tin ke bayak ku chikra charush panun ke pe yana eril bal ke in ka khwash ke palika akhya lak ta chipar akwi sash kawana aran nakatawi akwi chakli le mahelala in pe yan kama nak unman akwi nak angela kwiro nak tishkere sil maresa li ministerio publiko ayak aruli li molam arki truk li narek anak aran truk pechas banak moko chunil te li nakhek parki mareno ko shkuak chiruli la kagalom tenametes wanak kwan shpub chunil an apan parki nakhek anak usto ok nakhek anak kwan karan li kali kokikri ki hunak li poya namre torra bi aran naruto ok pechal apan angela kwirush kiep al marile esli sah yo kesh kul al khunaq li pala e kama en marali umbe sik narut kache ki o maqebre le na le chukwa me chukwa apan marete shkere al tip kina kachere la na pues ta tin kam si ut kina kachere khunaq chik khalan pues takwil karutak ul mesh koshla krik ina ane ke yo kochi atinak chirishna kwan par truktor shik peya o kanak angeli runak teye kakwish kiepal tatruk chikole kwing anakacheli karu chokach kulpa nakanaw chius nak arang kanakakwe utmarak karu chikakwish kulpal marebla hong kapal pechal hukanak angeli rush kiepal haan sakalish behil umarak kwanta uchik bayak barak truk to katakobre sirik ineble kakomong kwenke bari
16: kwan kaki mare shkul keru shkul pijal mare shulak li ishqa la li sahruk in mare hunak inka us pijal ma shmush chak shkyu am pijal kwan haki li pan de pal kum pa taki aman se pan de pal kwan li hospital ni na jeman re pijal aran haki se hum padre teril keru shkul pijal kamana que quiera at con el ministerio público con el juzgado pillar pero tento aquí si que eres cool te am se juntarse el pan le pal pillar anchos
2: Kukat kali sin kumon rikin ril palain liske pali kahitom an kual angel ru reahkui nakta kakolkip utat anek chakrap sa shpende na palakik rikish ke balain sin kumon kual angel ru ahkui nakla esh alak tiksech ol shten ankil eblisa esna bech yu kwapeh neke shim okun sut kuit sut o shib sut reatinak resh kutspal resh patspal chan ru kwankep lera lalek ahol renak chihokain tenaw masa eblish ol mainka hunchik li nalep yal li na kak ere tal barkwi nak lisa hual nat ane rik indip alak ikain pijal aanak toxash kajinal toxkuk eb matoxote si kanak kwanik ineb likula al pijal ak nakesh nawchik pere sinkili pokle pal jal tulpil ru nak shinkwan jaklayin ninki akwi nak shikiales chikamri lo kwan kowarin ink a hokan ink a abanan esh nak bih chukwa bih nakakanap se chol ut seb e nak kwi kwan reril pal chan ru tek ik eblikok al ut eblisah rik in chan ru tesh atinak chan ru tesh kutsok chan ru tesh nalepak ho chan akwiru nak te kol shtu ame rik in de nalep hoshka hol tika ukan se jorhel jokere tok parna hulak chabali puktesi bala atinain tok parna kwerabi li ahaw tachish benin kere nakakana bakwishuna li puktesi bala atinain